nakurang gita ening gita metamona mevoja ni awe more fm mama metamona ninga menyekana tamori mwa kamwendia nangwira ngita kuma kaunti yambu mudikirezi nakora ige konywa mukunyira yokora we mukunyira ngora.